0: juma
1: bisa berada di surya berada di sabar ya berada di surya andre berada di surya andre yes lord yes